Sanangano kita song Mihu ibitanang Damadong ke make a Make make vahingi Make make vahingi Sanjo bo na chi yang Na chi yang inko ni yang Hiki yang tana Hiki yang tana